0: Lam Wamina,
1: Yamu
0: Babana,
1: Yamu
0: Lamu Gava,
1: Lamu
2: Lamu Lamu
0: Lamu Lamu.